0: Assalamualaikum
1: Sir. Mas, Sir. Mudah mik pikul bol itu. Saya memang asisten manager di sini.
2: Pikul bol.
0: Bos, Abdullah mik pikul bol bos. Bol bawa palu melayan dari bos.
1: Usah pun milai, wah mik kita paling.
2: Okay, lah,
1: beginners man beginners.
0: Bos nyari ada flex trip bos.
3: Ada flex. Ia mana pulpuk mana?
1: Kahit kena tiup nak.
0: Dari perintah dia bos. Perintah nama. Nama dia kadang ikut yang binar nak apa?
1: Bro, sama sistem pelai uras dia dari bos.
0: Bos beratur dari bos. Tak trip tiran dari bos.
3: Malah pun dari beratur trip tiup.
0: Nama ni mungkin prebis dari. Nama ni mungkin prebis.
1: Prebis. Usah mana prebis ni?
0: Libre as water.
1: Trip tiupnya as water libre. Binuok.
3: Ya, mengutanas tak pre.
0: Ya, naik sauna dari. Naik sauna.
1: Pre. Mutana misteristan yang nak solo dia apa ni?
0: Ah.
3: Eh, bangga. Discussi.